tsaftar muhalli duba da yanayin da za a shiga na damuna yana da kyau mahukunta su sa ido don gujewa mummunar ambaliya a birane da karkara. Allah Ubangiji ya kara tsare mana rayukanmu ta ko'ina. Kamar sauraro duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin wasiƙunku na wannan lokaci a madadin duk abokan aiki da suka taimaka wajen kawo muku shirin. Ni sai Sa'ad Abubakar nake cewa a huta lafiya.